0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Album Mandalika dari Cilokak merupakan bagian dari program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendorong lahirnya produk kreatif unggulan di destinasi super prioritas. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus. Salah satu lagunya, Kute Mandalike, menceritakan keindahan pantai Kuta Mandalika dengan pasir putih, perbukitan hijau, dan ombak yang mendunia.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablet waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan, kaki, pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini, katanya kamu gak akan mampu, kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya, tolonglah pak, katanya, coba dulu, katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Pakai Tamu Pro 2 dimanapun kamu berada. Satu lagu lagi bakal Fikar puterin buat kamu di lagu pilihan kamu pagi ini. Tapi sebelum Fikar puterin, Fikar mau sapa-sapa dulu yang udah ikutan bareng kita ya di vote lagu ini. Ada Lila, terus ada Kim, ada Enyo juga, Bintang ikutan lagu ini juga, Ria, terus ada Dia, ada Samba, ada Putri, Syah Putri ya. Thank you so much yang udah ikutan di lagu ini. Teman-teman Pro 2 masih ada satu lagu lagi yang bakal Fikar puterin bentar. Tapi kita bakal puterin lagu yang satu ini dulu yang udah di-vote sama kalian semua. Ada Nona dengan Rollblade.

0: Tunggu, tunggu. Kok keren?
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
2: I can touch it through the floor.
1: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Halo teman-teman Pro2 dimanapun kamu keberada, jam 9 sampai jam 10 seperti biasa bakal ada bisik bincang asik. Dan kali ini kita bakal ngebahas tentang tanggap bencana teman Pro2 ya. Nah, kali ini yang bakal kita bahas adalah tentang kesiapsiagaan mandiri. Karena bantuan luar itu rata-rata baru tiba 72 jam setelah bencana, kalau misalnya bencana terjadi gitu kan teman Pro2. Dan mitigasi berbasis teknologi digital, fokus pada hal-hal praktis yang bisa menyelamatkan nyawa secara instan, bukan sekadar teori pasca bencana aja teman Pro2 ya. Nah, kali ini Fikar bakal kasih tahu kalian beberapa hal-hal penting dan krusial yang menarik yang bisa kamu lakukan gitu teman Pro2. Kamu harus bisa bagaimana caranya untuk siap siaga mandiri gitu kan. Yang pertama, golden time, strategi bertahan hidup selama 72 jam pertama teman Pro2. Siapin tas siaga bencana itu sangat penting teman Pro2, atau TSB. Kupas itu TSB itu yang kayak udah ada obat-obatan kamu di situ, terus udah ada juga mungkin barang-barang penting kamu gitu kan, atau surat-surat penting, itu udah harus kamu selalu siapin teman Pro2. Next, kamu bisa pelajari tentang rencana penyelamatan keluarga juga, cara kamu menentukan titik kumpul utama dan alternatif tanpa bergantung pada sinyal ponsel yang kemungkinan besar mati saat bencana terjadi gitu. Jadi apapun itu langsung kalian berkumpul gitu keluarganya di satu titik yang udah ditentuin gitu teman Pro2 ya. Next, Fikar bakal kasih tahu kamu lagi, bakal lanjut but after this one.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.

0: ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, jam 10 sampai jam 11 seperti biasa. Satu jam terakhir ini Fikar bakal kasih kalian beberapa informasi update ya. Dan untuk informasi pertama langsung aja Fikar kasih tahu buat kamu nih, tentang Polres Kepulauan Seribu yang meningkatkan pengawasan keamanan di wilayah perairan melalui kegiatan Jaga Jakarta on the Spot Kamtibnas. Hal tersebut guna memastikan aktivitas wisata dan transportasi laut berjalan aman dan lancar aja gitu. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Seribu atau AKBP Arga Dija Putra tersebut dilakukan dengan patroli dialogis dan sambang kepada nelayan operator kapal, masyarakat pesisir hingga wisatawan yang berada

Teman-teman dimanapun kamu berada, nggak kerasa ini udah mau jam 11. That's mean Fikar juga harus pamit undur diri. Thank you so much buat kamu semua yang udah nemenin Fikar. Dan yes, happy weekend, have a nice day. Sehat-sehat terus teman-teman berdua ya. Kalau gitu Fikar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Waktunya Isan menemani kalian semua di satu siang untuk edisi hari ini, di hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Dan pastinya kita akan mulai dulu untuk requestan lagu kamu yang kamu suka ya teman Pro 2. Di Pro 2 Hitlist kamu bisa gabung di 08 11 4 10 968, atau di RRI Underscore Pro 2 Makassar, atau kamu bisa gabung lewat DM Instagram kita. And then yang paling gampangnya kamu bisa langsung aja yang udah download RRI Digital, kamu komen tuh ya di kolom komentar Pro 2 RRI Makassar di RRI Digital. Yes, aku bakalan puterin lagu-lagu kamu pastinya untuk menemani mungkin yang bakalan istirahat siang, atau mungkin bakalan perjalanan pergi sholat Jumat ya teman Pro 2 ya. Nah, aku bakalan balik lagi, so enjoy dulu beberapa lagu yang bakalan aku siapin buat kamu. And check this out.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya

0: berakibat fatal bagi tubuh.
1: Teman terbaik.

You still listening 96.4 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, untuk kamu yang lagi stay tune hari ini, teman Pro 2 sekarang udah jam 11.21 gitu, teman Pro 2 ya. Aku masih bakalan puterin lagu yang kamu suka. Ada dari Dian yang pengen dengerin lagunya Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, ya, teman Pro 2. Hati-hati di jalan aja ya buat Dian. Dan aku juga bakalan yang dulu deh, teman Pro 2 ya. Ada dari Igitaf yang mungkin di depan buram ya, teman Pro 2 ini sudah dipilih sama Andre. Thank you banget buat Andre yang udah gabung dan juga udah temenin kita untuk siang hari ini, teman Pro 2. Yang lainnya juga yang masih pengen gabung, kita masih bakal nungguin kamu gabung di 08 11 10 10 968 RRI Pro 2 Makassar, atau kamu bisa gabung via RRI Digital, gampang banget di teman Pro 2.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Are you still listening 96.4 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu, pastinya teman Pradua. Dan aku akan lanjut lagi teman Pradua, bakalan puterin lagunya Mario Jekla dengan Salah Kaprah. Ini dipilih sama Alif ya, thank you banget buat Alif yang udah gabung juga untuk edisi hari ini. Terus aku juga bakalan ke Samuel Cipta teman Pradua. Setelah Raisa dengan Bertahan Pergi, aku bakal ke Samuel Cipta nih dengan Senja di Sudut Kota. Kalau Raisa ini dipilih sama Andika, thank you banget. Terus juga untuk Senja Sudut Kota dipilih sama Dila teman Pradua ya, yang semuanya lagi ada di jalan. Ya pastinya untuk cari makan siang kali ya teman Pradua ya. Dan jangan lupa untuk yang cowok-cowok, untuk bisa temenin yang cewek-cewek, yang temenin cowoknya untuk sholat Jumat boleh juga, sambil nunggu-nunggu, mungkin sambil dengerin Pradua di mobil mungkin teman Pradua ya, atau mungkin lagi di jalan mau kemana gitu teman Pradua, kamu bisa puterin lagu yang kamu suka untuk edisi hari ini lewat kita. Jadi kita bakal tungguin kamu semuanya bergabung di WA atau di Instagram ataupun di RRI Digital. Kita bakal tungguin. Kalau gitu teman Pradua, aku akan puterin dulu deh salah satu lagu spesial buat kamu. This is Mario Jikau dengan Salah Kaprah.

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Buat kalian semua yang sudah stay tune dan ini untuk Uya yang sama-sama mendengarkan untuk edisi hari ini teman berdua. Di sini kita bakalan ngulik bareng di jam 12 ya teman berdua ya. Jadi kamu jangan lupa nonton sejenis 96,8 FM berdua ya. Terima kasih.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pradua yang lagi mau istirahat makan siang, teman Pradua, atau mungkin kamu yang lagi ngantuk-ngantuknya udah makan siang, teman Pradua. Nah, kayaknya ngopi cocok banget ya, teman Pradua ya. Nah, tapi belakangan ini memang kopi gitu, teman Pradua, kopi, warung kopi, kafe dan yang lainnya itu menjadi sangat populer di kalangan Gen Z ini, teman Pradua. Dan tapi memang it's not really betul-betul wajib gitu, teman Pradua ya. Ada beberapa alasan, kayak kopi terasa seperti bagian penting dari lifestyle ya, dari anak-anak muda zaman sekarang, anak-anak Gen Z, milenial gitu, teman Pradua ya. Karena kebutuhan energi dan juga fokus itu sangat penting banget buat Gen Z di menghadapi jadwal yang padat, kuliah, pekerjaan, tugas proyek, ya, hingga aktivitas media sosial nih, teman Pradua ya. Dan kafein dalam kopi ini dapat membantu meningkatkan kewaspadaan dan juga konsentrasi dalam jangka pendek nih, teman Pradua. Wow, jadi kenapa mungkin kopi itu sangat penting gitu ya, teman Pradua ya. Terus juga budaya nongkrong dan juga kerja is like a work-life balance gitu, teman Pradua ya. Dan mungkin warkop, kafe bukan hanya tempat sekedar minum kopi gitu, teman Pradua, tapi juga untuk ruang belajar, bekerja jarak jauh, rapat, bertemu teman, dan tempat-tempat seperti kafe yang menyediakan wifi, suasana yang comfort, yang comfy gitu, teman Pradua ya, dan sering menjadi kayak ruang ketiga di luar rumah dan kantor gitu, teman Pradua, yang bisa bikin kamu nyaman untuk bisa ngapain aja gitu kan. Nah, kayak itulah mungkin yang buat kayak kafe dan juga kopi jadi sangat penting buat Gen Z.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kamu masih di 96,8 FM Pre 2 RRI Makassar. Buat cowok-cowok yang ganteng-ganteng udah menyelesaikan sholat Jumat ya bareng aku gitu ya. Berarti kita setara gantengnya gitu teman Pre 2. Dan untuk kamu mungkin yang mau melanjutkan untuk bekerja atau mungkin melakukan aktivitas kamu nih teman Pre 2, sekolah ataupun kuliah gitu teman Pre 2 ya. Aku mau kasih tau kamu kalau misalnya kopi memang jadi sangat populer di kalangan Gen Z karena selain kebutuhan energi dan fokus, budaya nongkrong dan juga bekerja di teman Pro 2, media sosial dan juga identitas sangat penting gitu ya. Minum kopi yang menarik secara visual sering muncul dalam platform seperti TikTok, Instagram, dan juga kopi menjadi bagian dari ekspresi diri gitu. Memilih espresso, latte, cold brew, kopi lokal atau yang mencerminkan preferensi pribadi gitu. Nah, selain itu nih teman Prodo, varian rasanya sangat luas nih. Kopi hitam, americano, terus latte, caramel macchiato, kopi susu, terus sekarang lagi misalnya pandan latte atau matcha latte di teman Prodo. Itu kan sudah beragam nih teman Prodo. Nah, industri kopi juga menjadi dan membuat produk yang lebih mudah diterima oleh peminum pemula gitu. Dan tren ini dipengaruhi mungkin sama orang-orang di sekitarnya nih, anak-anak muda sekitarnya yang biasanya nongkrong ikutan ngajakin anak-anak yang lainnya nongkrong tuh, jadinya cenderung cepat menyebar gitu kebiasaan ini. Nah, memang dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan kopi lokal sangat berkembang pesat di Indonesia nih teman Prado, dan harganya juga yang semakin terjangkau sampai yang 13 ribuan itu ada gitu, dan enak ya. Akses yang mudah membuat konsumsi kopi itu meningkat di berbagai kelompok usia dan termasuk Gen Z, ya kan? Oke deh teman Pro 2, Isan masih bakal balik lagi kasih kamu informasi dari dunia olahraga sesaat lagi teman Pro 2 ya. Jadi tetap stay tune online 6.fm Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Oke, teman Pradua, saatnya Ihsan kasih kamu informasi dari dunia olahraga. Yang pertama bakalan aku kasih kamu, teman Pradua, pertandingan penutup PFL 2 di Gor Bung Karno ya, Sukoharjo, Kamis 4 Juni 2026 malam, menjanjikan tontonan yang sangat luar biasa di teman Pradua dengan 16 gol pastinya, dan ini sudah terbukti gitu, dan Proton FC menang telak 11-5 atas Futsal Mbak Ajeng nih teman Pradua. Sejak laga baru berjalan 1 menit keunggulan sangat cepat dirasakan di teman Pradua dan membuka keunggulan Proton FC. Dan memasuki babak kedua di teman Pradua, pesta gol Proton FC juga diperlengkapkan dengan gol yang sangat luar biasa dari beberapa pemainnya nih teman Pradua. Dan Futsal Mbak Ajeng sempat membawa menambah gol lewat beberapa pemainnya, ada 3 pemainnya teman Pradua, tapi nasib buruk Futsal Mbak Ajeng diperparah ketika Abu Bakar Rumaelan katanya harus keluar karena kartu merah pada menit ke-31. Dan akhirnya sampai terakhir Proton FC menang dengan skor mencolok yaitu 11-5 untuk kemenangan absolut ya teman Pradua ya. Dan ini tidak berubah hingga peluit panjang dibunyikan. Wih, seru banget kayaknya nonton laga futsal ya teman Pradua ya. Dan kemarin juga pernah sempat nongkrong di kafe yang ada tempat futsalnya, itu seru banget, mereka kayak semangat banget untuk berolahraga sambil meraih poin gitu teman Pradua ya. Nah, aku juga pasti bakalan balik lagi kasih kamu informasi yang lainnya dari dunia olahraga. So, dan gue nih orang ini ke Pradua 6.5 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Setelah lingkungan sih sepuluh FM Pre-2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pre-2 ya. Aku mau kasih tau kamu kalau misalnya ketua panitia 12 Asian Open Water Swimming Championship 2026 the Extreme OWS Series Bali 2026, Kiki Taher mengatakan Stream hadir sebagai wadah untuk memperkenalkan potensi wisata bahari Indonesia, dan upaya tersebut dilakukan untuk olahraga renang perairan terbuka. Dan menurut Kiki, program tersebut tidak hanya untuk berfokus kepada kompetisi dan juga Stream, juga menghadirkan pengalaman wisata bagi para peserta selama mengikuti kegiatan. And Stream bukan sekadar sebuah event, ini adalah semangat untuk how to introduce just the beautiful of Indonesia, katanya, kata khususnya untuk keindahan alam dan pantai laut serta pengalaman berenang di perairan terbuka. Dan dia juga menjelaskan di teman Pre-2 ya, pengalaman peserta menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan Stream, dan mulai dari akses transportasi, akomodasi, kuliner hingga keramahan masyarakat yang menjadi bagian dari perhatian panitia. Dan peserta yang mengikuti kegiatan tersebut berasal dari berbagai kelompok usia, perenang termuda berusia 12 tahun sementara tertua mencapai 74 tahun. And then beside that, teman Pre-2, all the contestant in Stream katanya di Lampung juga akan mendatangkan lebih dari 1000 penonton. Kehadiran mereka tersebut dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat. Dan Belitung ya teman Pre-2 ya, memiliki perairan yang sangat tenang, air yang jernih serta panorama alam yang mendukung kegiatan renang perairan terbuka nih. Karena itu daerah tersebut dinilai menjadi potensi besar untuk mengembangkan sport tourism berbasis kelautan di teman Pre-2. Nanti mungkin juga Bapak Kiki ya bisa datang-datang ke Bulukumba, siapa tahu nanti bisa juga nanti dibuat the next ya Stream di Sulawesi Selatan, terkhusus di Kabupaten Bulukumba.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Yeay, balik lagi teman Pradua, dan aku mau kasih kamu berita terakhir dari dunia olahraga ya teman Pradua ya. Ada kabar yang sedih dari tunggal putri Indonesia, itu Putri Kusuma Wardani yang harus menghentikan langkahnya di perempat final Indonesian Open 2026, dan ia kalah dari wakil Tiongkok Chen Yufei. Dan melalui pertandingan 2 game yaitu 13-21 dan 23-22 nih teman Pradua. Dan dalam pertandingan tersebut ia sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada game kedua, tapi berlangsung cukup ketat. Namun Chen Yufei mampu mempertahankan konsistensi permainan hingga akhir dan mengamankan kemenangan pada akhir pertandingan nih teman Pradua. Dan itulah mungkin ya, dan duel panas juga sempat terjadi di teman berdua dan antara Alwi Farhan saat menghadiri Jonathan Christie pada babak 16 besar di teman berdua, dan Alwi harus menelan kekalahan usai berhadapan dengan Jonathan Christie ini. Dan Alwi menegaskan dirinya sudah mengeluarkan kemampuan terbaiknya, meski kalian tetap merasa bangga bisa bertarung sengit dan banyak belajar dari pengalaman yang menghadapi seniornya nih teman berdua. Oke deh, dan itulah informasi dari dunia olahraga yang udah Ihsan sampaikan buat kamu. Habis ini teman berdua akan ada informasi dari dunia entertainment di jam 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap saja aja di 96,8 FM Pradua RRI Makassar. I'll be back.

0: This is it, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi, kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Di Lapas Kelas 2 Merauke, lahir sebuah grup rap bernama El Pama Prison. Beranggotakan 10 warga binaan, mereka tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga berkarya lewat hip-hop, didukung penuh oleh kepala lapas. Dari panggung showcase hingga kompetisi rap and dance competition hip-hop, El Pama Prison terus menunjukkan kemampuan mereka. Karya This Is Squad El Pama terpilih untuk dibuat video klip dan dipublikasikan di platform digital. Lewat lagu This Is Squad El Pama, mereka ingin menghapus stigma sampah masyarakat. Mereka hanya salah jalan, tapi tetap punya nilai

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Teman terbaik kamu.

Kepening Onan 6.0 FM Pro 2 dari Makassar, teman Pro 2. Aku mau kasih tau kamu dulu kabar terbaru dari dokumenter Michael Jackson The Verdict, kembali mengulas persidangan yang menyeret Michael Jackson pada tahun 2005 nih teman Pro 2. Dan secara dokumenter 3 bagian tersebut menyoroti salah satu kasus ya, yang kasus hukum selebritas yang paling banyak mendapat perhatian publik dalam sejarah nih teman Pro 2. Dan katanya lagi nih ya, dari Tadam by Netflix, katanya dokumenter ini menghadirkan kesaksian dari berbagai pihak yang berada langsung di ruang sidang, dan mereka mencakup anggota juri, jaksa penuntut, pengacara pembela, serta sejumlah saksi yang memainkan peran penting dalam persidangan ini teman Pro 2. Dan dokumenter ini disajikan dengan rekonstruksi sejarah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan, dan menurut para pembuatnya ini merupakan waktu yang tepat untuk meninjau kembali kasus yang pernah menjadi perdebatan hingga saat ini nih teman Pro 2. Dan para pembuat film berharap dokumenter ini menjadi sesuatu yang memberikan pemahaman yang lebih untuk persidangan Michael Jackson ini, tentang The Fredericks by Michael Jackson ini, yang perdana akan disiarkan di kemarin teman Pro 2 ya, di 3 Juni 2026 di Netflix nih teman Pro 2.

0: Maaf, Mbak. Tahu alamat ini di mana?
1: Hati-hati. Jangan-jangan dia mau hipnotis kita.
2: Maaf, Mas. Kami nggak tahu.
3: Mbak, sedekahnya, Mbak. Dari pagi belum makan, Mbak.
1: Jangan mudah percaya. Jangan-jangan dia...
2: Ah, kelamaan. Ini, Pak. Semoga bisa buat beli makanan ya, Pak.
1: Ih, jangan langsung percaya sama orang. Harus waspada loh, kejahatan di mana-mana.
2: Kenapa sih, Ran? Waspada perlu. Curiga? Jangan.
4: Tuh, si Edo nelfon. Jangan-jangan dia mau mutusin kamu.
5: Ih, apaan sih? Jangan.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke, teman Fredo, lanjut lagi pastinya ya. Kita akan kasih kamu informasi dari dunia entertainment ya, teman Fredo ya, yang bakalan aku sajikan ke kalian. Kalian sudah nonton gak sih teman Pradua Badut Gendong ya? Kalau misalnya udah nonton, katanya sih lumayan bagus nih. Ini rumah produksi Magma Entertainment kembali menghadirkan film terbaru judulnya Badut Gendong. Dan film ini menggabungkan unsur laga dan juga horror serta berbagai film yang kayak film-film semesta dari film Kodrat lah ya teman Pradua ya. Nah, film Gendong Badut Gendong ini mengisahkan Darso dan Darsi, pasangan penari Badut Gendong yang hidup dalam berbagai keterbatasan. Dan di tengah kesulitan yang mereka hadapi gitu, keduanya hanya memiliki satu sama lain serta harapan terhadap anak yang tengah dikandung oleh Darsi nih teman produk. Kehidupan pasangan tersebut berubah drastis setelah sebuah peristiwa tragis merenggut nyawa Darsi dan bayi dalam kandungannya gitu teman produk. Dan insiden itu dipicu tindakan sekelompok preman yang menyebabkan Darso kehilangan keluarga yang selama ini menjadi sumber kebahagiaannya gitu. Dan katanya film ini mendapatkan perhatian dari sejumlah penonton karena menghadirkan karakter yang memunculkan dilema moral, dan banyak penonton yang mengaku dapat memahami penderitaan Darso gitu teman Pradua. Gak dibenarkan sih, tapi dipahami aja gitu ya. Terus juga sejumlah ulasan di media tentang platform film ini bahkan memberikan karakter tersebut dengan tokoh anti-hero populer nih teman Pradua. Dan aktor Bisma Mulia mengaku memiliki kesempatan yang sangat luar biasa untuk memiliki karakter Darso. Dan katanya, maaf banget Pak CG, katanya Lester Les Gusali yang kalau mereka berhadapan nanti saya ada tim Darso katanya. Dan selain menjadi karakter dalam sentral film, Badut Gendong juga diproyeksikan sebagai lawan baru dari Ustaz Kodrat pada cerita berikutnya. Dan kehadiran tersebut tidak hanya menghadirkan tantangan fisik, tapi juga konflik emosional yang lebih mendalam. Pemeran Ustaz Kodrat yaitu Vino Gobastian mengatakan karakter Darso memiliki perjalanan yang bertolak belakang dengan Kodrat, dan menurutnya kedua sama-sama menghadapi cobaan hidup tapi memilih jalan yang berbeda dalam menyikapinya. Ia juga menjelaskan kalau misalnya yang dialami Ustaz Kodrat membawanya kembali mendekatkan kepada Allah, sementara penderitaan yang dialami Darso justru menyeretnya ke dalam keputusasaan, dendam, dan juga kehancuran. Kan jadi seru nih pengen nonton filmnya Badut Gendong ya teman Pradua ya. Kalau misalnya kamu pengen nonton terus gak ada temennya, takut gitu, aku ada kok teman Pradua, tenang aja.

Are you still listening Nancy's Podcast FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pradua, ini ada kabar terbaru lagi masih dari dunia entertainment, dan ini mungkin makir ya untuk informasi dari dunia entertainment untuk hari ini teman Pradua. Nah, aku mau kasih tau kamu kalau misalnya dalam hal Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud Fadlizon yang meresmikan pameran seni rupa Panoramika Uruguay Exhibition di Jakarta, di Exhibition Art di Jakarta maksud saya. Dan pameran ini merupakan bagian dari peringatan 60 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Uruguay ini. Wow ya, jadi mungkin yang belum pernah kenal Uruguay kayak gimana, mungkin kamu bisa datang ke Exhibition Art ya. Dan Fadlizon juga mengatakan pameran tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk mengenal ekspresi artistik Uruguay gitu teman Pradua, sebagai karya yang menampilkan perspektif mengenai sejarah, budaya dan juga kebudayaan masyarakat Uruguay zaman now gitu teman Pradua. Dan menurutnya selama dekade terakhir ini seni kontemporer Indonesia, Uruguay dan juga yang lainnya ini memperoleh pengakuan yang semakin luas di dunia internasional nih teman Pradua. Dan seni Indonesia semakin hadir dalam berbagai pameran besar yang membawa perspektif budaya dan khas ciri yang kuat nih teman Pradua. Oke. Dan itulah dulu kabar dari dunia entertainment hari ini teman Pradua. Abis ini saya bakal lanjut lagi, so don't go anywhere.

96,8 FM Pradua RRI Makassar. Saatnya Lokal Info hadir buat kalian semua nih teman Pradua ya, alias Lokin. Nah teman Pradua, di Lokin ini aku mau share ke kamu kondisi jalan dulu yang ada di kota Makassar. Ini adalah informasi lokal yang pertama buat kalian. Ini di beberapa titik teman Pradua kayaknya masih aman-aman aja sih untuk jalanan di kota Makassar untuk edisi hari ini. Mungkin karena Jumat sih ya teman Pradua ya. Gak tau deh sebentar, mungkin kalau jam 5 bakal dikasih tahu lagi deh sama teman Pradua gimana kondisi jalan yang ada di kota Makassar. Seperti kayak di perbatasan Goa, dari arah Goa sebenarnya lumayan banyak kendaraan menuju kota Makassar ya teman Pradua ya. Tapi kalau misalnya dari kota Makassar ke arah Goa itu masih lengang-lengang aja. Untuk daerah Petarani Alauddin ini teman Pradua, dari arah Alauddin menuju Petarani masih lancar-lancar aja. Terus kalau misalnya Alauddin di depan SPBU gitu teman Pradua ya, dari arah berlawanannya semuanya masih lancar-lancar aja teman Pradua. Simpang 5 bandara juga masih lancar-lancar aja. Jembatan Marombong juga masih oke-oke aja nih teman Pradua, sama kayak di bawah flyover itu masih lancar-lancar aja. Ya, jadi untuk kamu nih teman Pradua yang mungkin hari ini lagi mau kemana gitu ya, masih available kok ya untuk kamu bisa melintasi jalan yang ada di kota Makassar untuk hari ini. Dan jangan lupa kalau misalnya kamu butuh yang namanya home care, lansia care, pemadam kebakaran ataupun polisi, kamu bisa hubungin 112 untuk layanan cepat tanggap 24

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

Just listening Nancy Sport FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Aku mau kasih tau kamu, teman Pradua, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan keringanan bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor atau PKB melalui program pembebasan denda 100% dan pengurangan pokok pajak hingga 50%. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak Sulawesi Selatan. PLT Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah atau PAD Badan Pendapatan Daerah Bapenda Sulsel Muhammad Irfan di Tamrin membenarkan adanya program keringanan pajak. Dan menurut Irfandi, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kemudahan pada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Ia juga menjelaskan program tersebut memberikan pembebasan denda PKB sebesar 100% serta pengurangan pokok pajak sebesar 50% bagi kendaraan dengan jatuh tempo 2025 dan tahun-tahun sebelumnya nih teman Pro 2. Deh, cepat dulu kok berarti saya bayar pajak nih. Ia juga menjelaskan program tersebut memberikan pembebasan denda 100% itu serta pengurangan pokok pajak ini dilakukan karena adanya pendekatan insentif terhadap insentif benar ya, menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk memperluas basis kepatuhan wajib pajak dan mendorong masyarakat menyelenggarakan kewajiban perpajakannya nih. Selain program keringanan pajak, Pemprov Sulsel juga menyiapkan program gebyar pajak sebagai bentuk apresiasi bagi masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor. Dan Bapak Irfandi juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program keringanan pajak sebelum masa berlakunya habis pada 30 Juni 2026 agar dapat memperoleh manfaat pembebasan denda pengurangan pokok pajak. Dan masyarakat juga berkesempatan mengikuti program gebyar. Gebyar-gebyar ya, berarti akan ada hadiah dong ya. Hadiahnya itu kayak satu unit mobil, paket umroh, sepeda motor, sepeda, kulkas, televisi hingga mesin cuci. Dan masyarakat juga berkesempatan mengikuti program gebyar pajak sepanjang pemenuhan ketentuan yang berlaku. Deh, saya Pak rajin kebayar pajak kodong, mudah-mudahan dapat Kak juga ini anu nanti apalagi namanya? Gebiar-gebiar na tundian na mudah-mudahan ya, berdoa maki. Kalau misalnya kita tak rajin kebayar pajak pasti Allah tahu jika kalau misalnya maki juga dia. Oke deh teman Pradua, masih ada kabar yang lainnya bakal aku share kamu sudah gede warna ini ke Pradingo dan Sixburg FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: The wound heals but it never does. That's 'cause you at war with love.

Thanks untuk semua teman Pro 2 udah stay di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. And then it's time to meet really south from here, but I'll give you another information dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar yang akan menggelar ke wilayah Patuh Palawa, operasi kewilayahan Patuh Palawa gitu ya. Di tanggal 8 Juni 2026 untuk mematangkan operasi Patuh Palawa tersebut, Polrestabes Makassar terlebih dahulu menggelar latihan peroperasi di Aula Markas Polrestabes Makassar. Kombes Pol Arya Perdana didampingi Wakapolrestabes AKBP Andi Erma Suryono nih. Dan latihan itu teman Pro dihadiri kepala bagian juga Kabak Ops Polrestabes Makassar, ada Kasat Lantas, ada Kasat Intelkam, Kompol Surahman SH, Kasih Propam, ada Kasih Was Kompol Sarman SH, serta Wakasat Lantas. Dan dalam mendukung kegiatan ini, latihan personel juga terlibat di teman Pro 2 di markas besar Polrestabes Makassar katanya teman Pro 2. Dan menegaskan bahwa operasi Patuh merupakan kegiatan ya untuk bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas serta mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas ya, atau Kamseltip Carlantas ya, Kamseltip keamanan, keselamatan, ketertiban, Kamselti dan lalu lintas pastinya. Oke deh, itulah teman Pro 2 informasinya. Jadi buat kamu yang tidak lengkap, tidak suka pakai helm atau pajak kendaraannya tidak dibayar, pih, tanggal 8 Juni ingat ya deh, supaya lebih mengamankan diri masing-masing gitu. Ya, tapi mudah-mudahan yang tidak ada SIM-nya. Ya, itu yang paling banyak biasa ada SIM. Nah, SIM bisa sekali jadi cepat bikin, Ki. Ayolah guys ya. SIM penting sekali. Oke, kalau gitu teman Pro 2 yang udah stay tune, saya bakal balik lagi sebentar. Nanti ya, besok mau ya. Teman Pro 2 untuk menemani kalian semua. Kalau gitu saya pamit pulang dulu. Kalau gitu saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next day. Bye-bye.

0: udah mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Is it your favorite song on your favorite radio?
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Yes, teman Radua di sore ceria untuk hari ini bareng Fauzan tentunya. Dan Fauzan tidak sendiri juga. Sebentar akan ada Naura yang akan temani kalian semuanya tentunya, teman Radua, ya kan? Dan untuk hari ini teman Radua di sore ceria, ya kan, di jam 4 seperti biasa kita ngebahas seputar public figure, anak-anak muda yang membanggakan, inspiratif, yang ini membanggakan lah untuk negara. Kayak kemarin juga kita bahas public figure sama Ihsan itu tentang yang Cina-Cina itu ya, Vietnam, lupa gitu, F4 gitu, yang sempat juga datang ke Indonesia. Itu kan kayak public figure gitu, teman-teman doa. Nah, sebentar kita akan bahas juga seputar public figure, ya kan? Wes, bebas sih public figure, boleh. Anak-anak muda yang berprestasi boleh. Kayak mungkin juga anak-anak yang membanggakan untuk Indonesia, kayak misal Pandawara dan kawan-kawan boleh juga, boleh gitu. Jadi sebentar, Fauzan akan buka topik soal itu di jam 4 sampai jam 5. Setelah itu nanti di jam 5 sampai jam 6 akan ada informasi-informasi yang tur up to date untuk kalian semuanya. Akan ada juga infralintas, ya kan, dari Diskominfo Kota Makassar, melalui intinya dari pantauan CCTV Diskominfo Kota Makassar sih, teman-teman doa, ya kan. Sebaru itu nanti kita akan break di jam 6 sampai jam 7 untuk hari ini di azan maghrib. Baru setelah itu di jam 7 sampai jam 8 kita akan masuk lagi untuk teman kalian semuanya, teman-teman doa untuk hari ini, ya kan. Jadi teman-teman doa jangan kemana-mana, karena setelah ini Fauzan akan masih temani kalian semuanya. Jadi tetap di 96,8 FM Pro 2 Radio Makassar, teman terbaik kamu.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: 96,8 Pro 2 RRI Makassar.
1: Kamu suara saya mana? Okay. Mana suara saya, Bu Ibu?
0: Ini Bapak-bapak, iya, mohon maaf ya, karena biasanya kan saya sendiri.
1: Oh iya.
0: Akhirnya tapi, sore ini ada yang temani kakak siaran.
1: Jangan begitu, Bu Ibu. Kan ada pacarmu, Bu Ibu.
0: Ah, jangan dong, Bapak-bapak. Bukan itu maksudnya,
1: kenapa
0: Bapak-bapak.
1: Kenapa bilang Bu Ibu? Karena Anu Marap sering bilang, maafkan saya, Bu Ibu.
0: Iya, iya, iya. Tapi Marap tuh sudah selesai. Yang ada itu sore ceria.
1: Ah, betul. Yes, yes, yes.
0: Sore ceria bareng Naura sama
1: Fauzan tentunya. Tadi saya sudah buka. Dan saya bilang juga akan ditemani sama Naura juga.
0: Oh iya, iya.
1: Tapi apa? Kita bahas public figure.
0: Ah, saya dong.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Saudaranya Jenny ya?
0: Iya, benar.
1: Saya masih ingat.
0: Ada Bu, apa nih?
1: Ibu-ibu, ini iya, kan nanti datang nanti. Di Monster Talk Indonesia.
0: Yes,
1: nonton
0: of course.
1: Nonton gak lu? Coba bedeng. Masa dikala Enggi.
0: Senang sekali.
1: Kemarin.
0: Wah, belum
1: beli.
0: Kau belum lihat storyku?
1: Belum.
0: Harus kau lihat storyku sekarang juga.
1: Bentar saya lihat.
0: Karena memang betul-betul.
1: Kalau memang beli, ya. Kalau memang ini, kalau bisa cutinya diatur memang.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Iya.
0: Betul.
1: Itu karena kita sama bentrok dengan orang di sini.
0: Benar, jauh-jauh hari bakal dikasih tahu
1: iya,
0: kok. Tenang
1: betul.
0: Aja, belajar dari pengalaman. Jangan sampai ada keributan lagi yang
1: betul,
0: terjadi
1: betul. Tidak
0: ya.
1: Ribut, ricu.
0: Iya benar, lebih betul. Parah lagi.
1: Karena kayak kepepet, kayak ada yang ini, ada ini.
0: Benar, gitu. Jadi buat teman Prodo yang mungkin punya planning juga bukan cuma War Baby Monster yang lagi
1: banyak
0: hype
1: sih,
0: tapi
1: Kak.
0: War BTS juga. Karena
1: oh,
0: memang hampir bersamaan.
1: Bulan 12 BTS setauku
0: Tapi sama di bulan dan tanggalnya itu untuk war tiketnya sama di bulan Kak. Juni juga.
1: Oh iya
0: Tapi kayaknya beda 1-2 hari. Jadi sebenarnya bingung juga kasihan K-popers karena
1: betul sih.
0: Mau BTS atau Baby Monster.
1: Apalagi kan
0: gitu.
1: Kalau BTS kan baru comeback juga.
0: Benar.
1: Nah, kan?
0: Iya. Jadi kan Baby Monster pernah nih tahun berapa gitu kesini.
1: Nah, iya, betul.
0: Ini BTS benar-benar baru lagi setelah hiatus karena ada yang wamil.
1: Oh, okay.
0: Dan akhirnya bisa.
1: Tapi
0: makanya
1: kalau
0: ke, lebih parah.
1: Kalau Kak Nora tetap Baby
0: tetap
1: Monster.
0: Monster,
1: yes. Montis,
0: tetap Montis.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah,
0: sebenarnya
1: yeah.
0: Tadi sempat menghilang harapan.
1: Oh iya sempat.
0: Karena benar-benar kayak full book mito.
1: Coy.
0: Tapi akhirnya ada mungkin beberapa yang terkendala di biaya di
1: tidak
0: proses paymentnya.
1: Okay.
0: Akhirnya terbuka lagi. Itu pun masih lama sekali ditunggu. Harus di refresh-refresh terus sampai akhirnya bisa kadapat kursi DPR. Bukan.
1: Maksudnya depan paling berdepan paling
0: paling rame
1: itu karena kan ada biasa yang kayak depan itu mahal, depan belakang murah.
0: Iya benar. Saya depan paling rame cat depan paling rame cat
1: kayak,
0: DPR
1: kayak
0: gitu.
1: Kemarin Enggi DPR juga tuh Enggi
0: itu deh paling DPR
1: VIP sih itu dia kemarin.
0: Benar ya. Kalau Enggi kan kemarin pilih yang standing ya.
1: Berhubung dua kali
0: saya
1: dia
0: saya sadar diri kalau saya ini jompo.
1: Oh tapi dapat yang duduk
0: saya yang duduk saja. Tapi lebih pricey yang mak yang di berdiri karena kan bisa masuk di sound check-nya.
1: Oh iya.
0: Terus di depan benar-benar depan panggung.
1: Oh,
0: kalau
1: okay.
0: Kita kan duduk di kayak tribun. Nah itu agak lumayan jauh tapi memang enaknya ya karena duduk.
1: Menikmati sambil ngerekam ya.
0: Ya gitu. Okay. Karena kalau berdiri kayaknya PR banget.
1: Berarti
0: untuk
1: ada plus minusnya kak.
0: Ada
1: plus minusnya.
0: Iya. Begitulah.
1: Berarti kita bahas itu sih kak. Menurut
0: apa
1: kita
0: nih?
1: Bahas Baby Monster BTS yang akan muncul. Saya juga mau kak bahas Lainey. Karena ada kak momen.
0: Iya lagi.
1: Ada momen. Kemarin sempat ya kak juga sharing sama kak Enggi kayak kalau memang Ocang Gasco itu karena kapan lagi kan?
0: Itu dia uang bisa dicari,
1: betul.
0: Tapi susah.
1: Iya, tapi saya dua.
0: Apa?
1: Gelar tidak bisa dicari dan uang susah.
0: Mana ini bosnya mau keputar lagi?
1: Sumpah karena kemarin tuh kak kupikir Lainey itu masih bisa dibayar atau kayak di bulan berapa begitu? Karena saya ingat setauku bulan 10 tampil Lainey.
0: Oh tapi kan biasanya kayak untuk war tiketnya belum pi?
1: Sudah mi, bulan 5 kemarin.
0: Sudah.
1: Iya sudah mi, betul-betul yang dari termurah sampai termahal. Mm-hmm. Termahal 7, berapa begitu.
0: Sold out. Oh
1: gitu.
0: My God.
1: Jadi kayak tapi, ya udahlah mungkin, kan kalau Lainey mungkin akan ada jil lagi mungkin lah mungkin. Atau
0: tenang,
1: saya yang kesana.
0: Masih, kalau tidak bisa dapat Lainey konsernya itu masih ada.
1: Apa?
0: Kakak Lainey yang lain rencanaan. Kak bercanda. Oke,
1: iya.
0: Tapi memang kalau dilihat semakin banyak sekali artis-artis internasional yang mampir di Jakarta.
1: Banyak sekali Kak, sumpah.
0: Sadar
1: tahun
0: gak
1: ini
0: sih?
1: Coy.
0: Westlife juga, terus siapa lagi?
1: Yang di warnet biasa, lagu-lagu warnet.
0: One Ok Rock.
1: Ah.
0: Itu juga. Nah. Ini juga nanti Bagaimana sih pronounce-nya Avengers Sevenfold? Aduh, susah ya itu. Avengers yang
1: Avengers Sevenfold?
0: Ya, itu juga mau datang di Jakarta.
1: Jadi kayaknya memang akan banjir acara sih.
0: Benar ya, mudah-mudahan aja di tengah 18.000 rupiah ini. Iya kan?
1: Iya sih, betul-betul.
0: Kita masih mampu untuk membeli tiket-tiket konser itu.
1: Ini kita tidak disclaimer, nah kak. Tapi memang kayak dampaknya besar juga. Apalagi kayak tiket konser pasti tinggi
0: pajak,
1: uang
0: kan,
1: tiket apa segala macam. Iya sih.
0: Semuanya serba naik.
1: Iya, jadi semoga untuk tahun depan mungkin lagi kalau ada konser-konser selanjutnya mungkin bisa lebih normal lagi kembali pembayaran atau segala macam. Gitu kan. Jadi kita selama sejam ke depan nih kita bahas konser-konser lah ya.
0: Konser-konser yang bakal ada di Indonesia di tahun 2026 ini. Jadi mungkin kamu bisa mempersiapkan dulu
1: uang kamu menabung
0: lah kamu.
1: Menurutku menabung dari sekarang sih kalau memang belum dapat tiket.
0: Iya benar, karena menabung dari sekarang saja belum tentu bisa dapat, apalagi kalau
1: kopi
0: di hari-hari.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

foto selfie, swafoto, boleh. Ayo. Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?

0: Balik lagi di Sore Ceria. Yeay, bareng ibu-ibu dan bapak-bapak Pro 2 Makassar. Yes, dan kita masih ngebahas juga tentang konser-konser. Apa? Oh iya, mohon maaf.
1: Dan katanya kan orang ternyata dapat tiket.
0: Alhamdulillah.
1: Ah,
0: karena rajin ibadah, makanya bisa dapat tiketnya. Iya. Kayak ku tadi.
1: Semua yang namanya kelancaran.
0: Amin.
1: Karena jujur sudah di leher.
0: Iya, kayaknya ibaratnya nyawamu itu tinggal setengah di kampus. Jadi tapi memang the power of kepepet itu bisa jadi adalah jalan yang jalan satu-satunya yang bikin orang jadi kayak termotivasi.
1: Iya, apalagi pas aku dibilang kalau misal kau tidak tutup di saat bulan 7,
0: selesai.
1: Itu your name.
0: Yes. Yes, and pastinya mungkin nanti kamu akan kesulitan untuk melamar, bukan cuma melamar pekerjaan, melamar anaknya orang, iya, itu juga karena di zaman sekarang,
1: pasti kayak gitu.
0: Kecuali kalau memang kau adalah seorang pebisnis owner perusahaan, mungkin gelar itu tidak dilihat Ji, ya kan?
1: Kayaknya tuh kak tambah umur itu kayak memang baru pikir kayak oh ya harus gimana ini.
0: Nah kan, jadi kemarin kau masih terjebak di kebebasan
1: karena
0: hidupmu.
1: Tapi kayak meluasa. Targetku bahwa mau kak. Wisuda, nonton konser.
0: Iya, betul.
1: Itu sudah habis tiketnya. Mungkin
0: next lagi, tenang. Pokoknya kau gelar dulu kau cari ya sebelum
1: bulan 12.
0: Bulan 10 insyaallah Oktober. Iya, amin. Pokoknya gelar dulu. Jadi buat teman Pro 2 juga yang mungkin masih kebingungan, bilang, ih antara gelar dulu atau hobi dulu nih.
1: Menurutku itu kalau masih bisa kau dulu buruki gelarmu.
0: Fokus di situ dulu ya, betul.
1: Karena di lain sisi kayak dapat kak kesempatan untuk
0: bisa.
1: Jadi makanya kenapa sampai detik ini begitu, kayak lama kesadarannya.
0: Tapi akhirnya kau sadar kalau pendidikan itu juga penting.
1: Ya, penting karena bagaimanapun, ya kita sebagai orang tua
0: nanti. Yes, sadap. Mami jadi orang tua Fauzan guys. Oh belum Pio. Oh siapa tahu kan nanti. Jangan lagi kemana-mana pale, jangan mi pale. Oke. Tapi mungkin ada nggak sih buat teman-teman yang mungkin posisinya sama kayak Fauzan yang kepepet banget mini statusnya di kampus, ada tips dan trik? Gitu, ada tips dan trik yang bisa dikasih ke teman Pro 2?
1: Kalau bisa dapat pokok
0: fansnya
1: untuk bekerja kerja nih.
0: Wait, jangan ditunda di. Betul betul.
1: Mungkin dapat kak alhamdulillah rezeki untuk bekerja. Jadi kayaknya karena dapat kerjanya itu kan waktu aku masih magang di sini.
0: Iya betul.
1: Betul, tidak ada yang dituhan memang kuliahku. Magang jadi magang dapat rezeki jadinya ini. Karena kan aku pikir dulu bisa jalan.
0: Dua-duanya. Nah ternyata kok lebih bukan cocok multitasking, multitalenta, multi seluler, iya betul. Jadi mungkin ada beberapa orang yang bisa di multitasking tapi ada yang tidak juga gitu. Tapi nah itu dia, apalagi kalau kerja skripsi itu betul-betul harus bagus smooth. Enda sih. Kau tidak ya?
1: Tujuh.
0: Ya kan?
1: Aku dapat nih semalam waktu kan sore kemarin. Aku dapat nih feelingnya untuk belajar.
0: Iya, karena kadang sebenarnya orang tok kenapa ndak kerja skripsinya karena bingung nih memulai dari mana.
1: Nah ini pelajar lagi. Teman-teman kalian itu sudah cus duluan.
0: Nah itu ndak ada semangat, ndak ada ditemani bimbingan.
1: Iya, karena kalian pasti berpikir kayak urus apa lagi nih.
0: Nah, betul. Iya.
1: Kalau misal memang betul-betul plus di 8 semester, di 8 semester langsung gitu, 4 tahun kan.
0: Oh my god. Iya, jadi betul-betul teman pro 2 itu dia. Jadi mulai misal aja dulu dan jangan sampai sisa kau sendiri di angkatan, karena bukan apanya tapi kayak berat dirasa karena tidak semangat Miki, tidak ada teman tak untuk diajak bertanya. Nah, untuk ketemu sama penguji, pembimbing. Takut apa ini dul?
1: Mencoba, pokoknya takut semuanya.
0: Betul.
1: Jangan.
0: Yes.
1: Itu lakukan saja. Walaupun salah kan makanya itu bimbingan.
0: Itu Miss. Nah, itu makanya kadang nggak bingung sama biasa ada juga beberapa teman atau juniorku yang kayak minta saran toh kak bagaimana ini skripsiku mau kak bimbingan tapi takut kak ketemu pembimbingku. Justru ku bilang justru di skripsimu itu yang mau ku kasih ke pembimbing tulis misal ada-adanya saja kan dia nanti yang perbaiki, karena kalau ku kasih dengan sempurna dia nanti ini pengujimu akan selalu cari pembimbingmu akan selalu cari sesuatu yang baru. Akhirnya kau pusing. Jadi maksudku kasih misal aja seada-adanya. Kalau memang ada yang salah ya itu yang akan minta untuk diperbaiki. Jangan kau kasih yang sempurna. Itu kan gunanya bimbingan. Nah kadang kesalahannya itu kita sudah mau kasih pembimbing makalah atau skripsi yang sempurna mi. Yang tidak ada mi yang salah gitu. Kan gunanya bimbingan yaitu dibimbing menurutku. Tapi kan mau enggak mau harus bimbingan karena kan harus ada tanda tangan pembimbing, harus ketemu. Nah, supaya itu tipsnya, kau biar misal aja ada sedikit kesalahan yang mungkin kau tahu teman pro 2 kalau ini agak lumayan salah untuk ke pembimbing daripada kau kasih yang sempurna terus nanti pembimbingmu kebingungan akhirnya dia kasih tambahan tugas. Coba kau bikinkan yang begini-gini gitu karena kan sudah tidak ada yang mana koreksi toh dari segi penulisan dan sebagainya lah. Gitu jadi mungkin tipsku saya pengalamanku dulu biar mi tidak sempurna skripsimu ke pembimbing justru itu lebih bagus karena biar mi dia perbaiki suri ki perbaiki yang itu kan kalau cukup 5 kali lepasin ACC mi berapa kali ke orang bumbal ya kan karena kalau ada capeknya pembimbing jadi maksudku kok tidak usah kasih yang sempurna enggak apa-apa kok kasih ada kesalahan supaya pembimbingmu yang koreksi daripada nanti sudah sempurna mi bimbinganmu tapi baru kok 2 kali bimbingan ini loh misalnya kok baru 2 kali bimbingan akhirnya nanti siapa tahu ada pembimbing yang merasa kayak oh karena bagus mi ini coba kok tambahkan ini lagi he. Tugas baru toh, berpikir ki lagi toh, meneliti ki lagi toh. Jadi sebaiknya mungkin kayak teorinya saja mungkin ada yang salah atau apa sedikit itu yang nanti diperbaiki sama pembimbing gitu. Lima kali pasti akan di ACC. Baru itu sudah lumayan, itu sudah mantap, the best. The best memang pokoknya siapapun teman produ yang berjuang iya benar tapi tetap semua akan ada hasilnya dan juga waktunya yang penting mau ikuti saja prosesnya.
1: Itu juga masalahnya kayak kan? Contohnya kemarin nggak buka mungkin ikutin
0: proses malas kak cari tanda tangan malas kak pengajuan malas kak ketemu dosen ini. Itu dia perjuangan. Malas tunggu dosen, malas tunggu penguji. Padahal sebenarnya maksudku itu adalah bagian dari proses gitu loh. Semua orang menghadapi itu bukan cuma dirimu. Jadi jangan merasa paling tersiksa.
1: Karena semua
0: mahasiswa hadapi Ji itu cuma ndak ribut Ji karena mau tidak mau ya harus dihadapi. Yes, pokoknya dari konser ke skripsi, pokoknya semangat.
1: Itu bisa jadi untuk anak-anak muda di luar sana.
0: Benar.
1: Kenapa juga aku kan tadi kak waktu buka kita bahas soal public figure.
0: Betul.
1: Soal anak-anak muda yang berprestasi.
0: Betul.
1: Mungkin karya-karya
0: segala. Yes.
1: Skripsi
0: itu adalah karya ilmiah dari mahasiswa.
1: Kenapa PKM?
0: Apa itu PKM?
1: Inovasi-inovasi.
0: Oh, yang ku tahu saya zamanku dulu PKN, pendidikan kewarganegaraan. Iya, PPKN, tapi disingkat lagi jadi PKN gitu. Itu angkatanku, kasihan, mohon dimaklumi.
1: Bagus juga, karena kalau kalian bisa lolos itu kalian sudah skripsi.
0: Oh iya kah?
1: Karena bikin ini kan.
0: Oh, bikin media karya ilmiah dan itu yang menjadi skripsinya nanti. Oh, bagus sih. Nah, itu bagus sebenarnya daripada wacana penghapusan skripsi, bagaimana menurutmu? Karena kan kemarin ada juga wacana. Iya sih, sebenarnya sebagai tugas akhir di mana-mana. Cuma dikerjakan di waktu yang berbeda, di waktu yang berbeda, dan caranya juga mungkin berbeda, tapi sebenarnya isinya sama kali ya, penelitian.
1: Sama penelitian kan. Kayak kalau misalnya ini dapat uang, dapat kipiagam
0: segala macam. Nah, itu betul. Nah, itu dia. Jadi caranya dan prosesnya yang beda, tapi isinya tetap sama. Itu adalah bentuk penelitian, hasil penelitian dari mahasiswa sesuai dengan jurusan yang memang kamu ambil gitu. Oke. Iya, benar. Jadi oke, nanti kita balik lagi ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, abis ini nanti katanya Fauzan mau nyanyi. Oh tidak ya, mau nyanyi. Ya sudah, kalau begitu Baby Monster saja yang nyanyiin ya. Hot Sauce.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, nggak kuat mental, hidup makin melarat.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعده. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Kreatif, di bulan Ramadan ini kita diwajibkan menahan lapar dan haus. Tapi selain kedua hal itu, tentu ada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu menahan amarah. Memang sih, kadang rasanya sulit banget untuk menahan kemarahan yang sudah begitu memuncak. Padahal dalam Al-Quran secara tegas dan terang-terangan menyerukan umat Islam untuk menahan amarahnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat kebaikan." Sahabat kreatif, semoga puasa pada bulan Ramadan kali ini menjadi ajang penempatan diri untuk lebih pandai dalam menahan amarah dan memaafkan. Pada akhirnya, ibadah kita akan disambut dengan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia

0: Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Naura, teman Pro 2 di hari ini yang lagi di jalan. Tetap hati-hati di jalan, cuaca mudah-mudahan mendukung ya yang mau pengen bermalam Sabtuan hari ini. Karena mungkin ada yang dapat jatah libur Sabtu Minggu, atau mungkin yang tetap masuk kerja di malam Sabtu ini, tetap semangat. Ada yang baru mau on the way juga, hangout, me time, atau berangkat kerja. Kita update dulu informasi lalu lintas langsung dari CCTV Pemerintah Kota Makassar. Kita ke yang paling jauh dulu yuk, ada simpang 5 bandara, siapa tahu aja ada yang mau lewat sana. Itu kalau dari pantauan CCTV-nya masih terpantau lancar. Terus kita pindah ke daerah ke wilayah atau ke jalan Petarani Alauddin. Ini juga terpantau ramai lancar, teman Pro 2, pastiin kalau kamu lagi ada di sana jaga jarak kendaraan kamu. Kita pindah ke Alauddin Talasa Lapang, ini juga dua jalurnya itu sama-sama ramai lancar juga. Jadi pastiin kendaraan kamu kecepatannya tetap dijaga. Bukan cuma perasaannya dia yang dijaga, tapi kecepatan kendaraan juga harus dijaga, teman Pro 2. Next kita pindah juga ke mana lagi nih? Ke flyover. Di bawah flyover itu kalau dari pantauan CCTV kelihatan lengang menuju arah Urip, teman Pro 2. Terus di mana lagi ya? Buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, boleh di-sharing sama Nora malam hari ini. Spesial kita puterin requestan lagu dari kamu deh. Kalau kamu bisa laporin info lalu lintas di sekitaran kamu, boleh dilaporkan langsung di 0811 410 968, itu di WhatsApp. Atau boleh juga di Instagram di @rri_pro2makassar. Buat kamu yang dengerin kita via streaming, tetap bisa ikutan gabung lewat aplikasi RRI Digital.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gerd, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik kamu.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi.

favoritnya. Congratulations. Mungkin ini sama

Negeri atau PTKIN, di mana pencapaian tersebut membuat tingkat penerimaan perguruan tinggi di sekolah tersebut mencapai 100% tahun ini. 100% teman Pro 2. Jadi semua siswa kelas 3 SMA itu lulus di perguruan tinggi pilihannya, keren banget. Jadi untuk 284 siswa, 70 siswa diterima melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Terus ada 54 siswa lewat seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT. Terus ada 153 siswa melalui seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Dan ada 7 siswa lainnya yang melalui jalur prestasi. Nah, kepala sekolahnya Hendra Putra menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil pendampingan yang sudah dilakukan sejak siswa masih duduk di kelas 2 SMA. Dan salah satu strategi yang diterapkan adalah menyediakan waktu khusus pada minggu keempat setiap bulan untuk pembinaan dan juga latihan soal-soal UTBK. Ini

0: Nomor ujian aku 7. Kamu berapa?
1: Nih baru aku ambil. Dapat nomor ujian 13. Aduh, gimana ini? 13, sis.
0: Loh, kenapa dengan angka 13?
1: Aduh, ini pasti ada apa-apa, sis. Ini adalah pertanda buruk bagi masa depan aku. Aduh, kok badan gue gak enak gini ya? Kok aku susah bernafas ya?
0: Aduh, tenang. Ya elah, masih percaya tahayul. Tenang, kamu ini kena gejala triskaidekafobia.
1: Trisko apa? Apa tuh?
0: Triskaidekafobia itu adalah istilah untuk fobia atau ketakutan terhadap angka 13. Orang yang mengalami fobia menunjukkan gejala kecemasan akut ketika mereka menemukan atau menghadapi objek ketakutan mereka. Gejalanya seperti kamu ini. Rasa-rasa mual kan? Susah bernafas? Gimana, detak jantung kamu cepat?
1: Iya bener banget, sis.
0: Fix, kena deh.
2: Sebuah angka bukanlah penentu keberuntunganmu.

melihat gambar siluet? Sebenarnya dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet yang berasal dari nama Etienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Etienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Etienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut siluet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

98 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Teman Pro 2, bentar lagi jam 8 malam nih. Untuk shift sore ceria harus udahan dulu karena masih ada jaga malam yang bakal nemenin kamu malam ini. Tapi ada music live chat dulu langsung dari Pro 2 Jakarta. Dengerin terus sore ceria setiap hari, jamnya masih sama dari jam 4 sore sampai jam 8 malam di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Dan bisa juga kamu dengerin via streaming. Download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store HP kamu. Dan supaya kamu bisa dapat juga informasi dan konten-konten dari Pro 2 Makassar, kamu wajib follow sosial media kita dulu. Ada TikTok dan Instagram @RRI_Pro2Makassar. So, teman Pro 2, Nora mau pamit dulu, mau malam Sabtuan dulu. Teman Pro 2, thank you so much and have a good day.

Music Live Chat. Masih barengan sama Edit, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2, di hari Jumat yang menurut Edit hari ini indah sekali. Semoga Jumat ini juga menjadi hari yang indah buat lo semua ya. Gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia di hari ini? Gimana menikmati waktu weekendnya? Karena malam ini bisa dibilang udah masuk weekend lah ya. Semoga lo bisa enjoy di malam hari ini. Dan biar makin enjoy, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2 bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren banget nih malam hari ini. Karena dia baru aja ngerilis sebuah single terbaru yang judulnya nanti bakal di-spill. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nakei teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang kepo, yang penasaran dengan Nakei dan juga single terbarunya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Produ FM Jakarta di 0811-800-105. Nanti kita bakal balik lagi barengan sama Nakei, jadi pastiin buat tune in terus di MLC Music Live Chat.

0: Musik Live Chat dan masih bareng sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
1: Hai.
0: Halo Nakei.
1: Halo Kak Edit.
0: Halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini Nakei?
1: Baik banget
2: ya. Baik banget, happy. Karena cuacanya sekarang juga mendukung ya kayak.
0: Betul.
2: Tapi kok, aku udah gak sabar banget. Kayak malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edit.
0: Nah, kira-kira ngobrolin apa ya Nakei ya? Tapi kayaknya kalau dilihat nih Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
2: Biar kan saking cerahnya gitu,
0: oh,
2: apa
0: gitu.
2: Ya bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak crystal clear gitu kan ya.
0: Bener. Aduh, berbinar seperti bintang-bintang ya, gitu ya.
2: Boleh deh.
0: Alright, ada Nakei teman pro 2 yang main ke MLC malam hari ini. Karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti, ya, berjudul Nanti. Bener ya?
2: Betul.
0: Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
2: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
0: Oh wow. Alright, berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan? Karena berarti Nakei itu Indonesian Idol tahun 2025.
2: Iya, 2024-2025.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu? Gimana perasaannya tuh?
2: Perasaannya gila sih, se-happy itu.
0: Oh iya.
2: Karena kan kita tapi sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya. Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak aku harus bisa cepat bikin banyak karya. Sampai akhirnya single perdana aku Nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu. Karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
0: sebuah lagu gitu ya.
2: Benar.
0: Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah rilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu nggak sih? Sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nakei banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu. Ada ekspektasi nggak dari Nakei?
2: Pasti. Kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nakei itu nyanyinya kayak gimana.
0: Betul.
2: Paling lebih ke di audiens aja sih.
0: Benar-benar.
2: Harapannya apa yang Nakei sampaikan lewat karya Nakei itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nakei nyanyi kayak gitu.
0: Alright, oke. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nakei ya?
2: Oh enggak sih, aku menjalani dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
0: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion
2: kayak, kita nggak bisa ngelawani ya, jalanin aja.
0: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
2: Yang penting masih di sini deh gitu.
0: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada enggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nakei dari Indonesian Idol, ada enggak?
2: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
0: Betul.
2: Yang gak cuman apa ya, gak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu. Tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu. Kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan. Itu kayak seru banget sih.
0: Wow.
2: Jadi jatuhnya bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
0: Bener. Karena Nakei juga bisa dibilang masih muda, masih sangat muda ya kan sekarang kan. Dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya gak, mungkin gak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nakei gitu kan. Alright, Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya Teman Pro 2 buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nake sama singlenya juga gitu kan. Boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nake, jadi pasti tetap di MLC Music Live Chat.

0: sama lagu Nanti.
1: Oh.
0: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan batin.
1: Oh gitu. Wow. Berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini, eh?
0: Benar-benar.
1: Nah, tapi
0: karena aku memang suka lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu, dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti, mm-hmm, ini kayak oh ini nakir banget gitu.
1: Oh wow.
0: Jadi rasanya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
1: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
0: Sebenarnya secara garis besar ya, mm-hmm, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
1: Oke. Okay. Kehilangan siapa tuh?
0: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang, mm-hmm, banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya.
1: Oke. Okay. Wow, oke. Okay.
0: Kayak aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single, mm-hmm, perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh
1: banget dong.
0: Biar seru. Jadi orang tuaku tuh punya peran besar banget, mm-hmm, di dalam perjalanan karir aku.
1: Okay.
0: Dan karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin apa loncat apa untuk ke step yang berikutnya, mm-hmm, aku kayak pengen menghadiahkan lagu ini gitu untuk sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
1: Oh wow.
0: Tumpahan aku gitu, kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
1: Wow, bener. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya, kurang lebihnya ya.
0: Apa ya, self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
1: Bener. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nakei untuk di dunia musik berarti.
0: Betul. Karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh, mm-hmm, semua didampingin papa mama sih.
1: Oh wow.
0: Ya.
1: Waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya? Yang mungkin bikin Nakei ngedown gitu. Ya akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu. Ada gak sih?
0: Ada sih, tapi ini sebelum aku masuk idol sih.
1: Mm-hmm. Gimana ya, tuh?
0: Aku kan dulu sebelum masuk idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
0: Nah, di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku gak pantas gitu, apa namanya, ada di atas panggung. Kayak aku takut orang-orang tuh gak menerima aku gitu kan. Okay. Tapi di situ mama papa tuh beneran kayak sabar, ngebimbing, dan support gitu. Dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
1: Oke,
0: okay. Jadi akhirnya tuh, mm-hmm, ada satu fase di mana aku tuh kayak bener-bener gak berani buat show up di atas panggung gitu.
1: Bener-bener
0: gak berani buat naik panggung.
1: Bener-bener, kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita apa ya kayak lupa gitu kan. Akhirnya kita mungkin gak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang gitu ya berarti ya.
0: Betul-betul banget.
1: Alright. Tapi kalau ini boleh gak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nakei itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa? Dan proses produksinya gimana tuh?
0: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva.
1: Okay.
0: Jadi produsernya namanya Kak Sajiva. Mm-hmm. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya. Wow.
1: Seberapa nah, cepat tuh?
0: Seminggu.
1: Wow.
0: Dua minggu itu. Mm-hmm. Jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajiva, mm-hmm, itu beneran cuman sehari. Kayak kita kenalan langsung workshop.
1: Wow.
0: Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording yang benar-benar langsung record full. langsung masuk ke lagunya, mm-hmm, and then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
1: Wow, sangat tak-tak-tak-tak banget ya, cepet sekali ya.
0: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku, mm-hmm, jadi tahu, oh bisa begini juga ya. Gitu.
1: Oke, okay. Berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Nakei nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?

0: Wah, seru sih malah. Kayak ngerasa oh, seru iya? banget sih.
1: Oh iya,
0: ya, karena ya aku kayak bisa ngelihat oh ternyata begini orang-orang yang di musik itu kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah. Kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu, kelihatan iya, santai. Pas aku kayak gitu kan.
1: Bener.
0: Dan aku ikut santai aja kan.
1: Oh, oke. Okay. Alright. Wow. Oke okay deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Nakei dengan Nanti.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya nanti ya teman Pro 2. Tapi gimana nih buat Nakei? Kira-kira ini kan kalau Nakei sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama papa ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat nggak?
1: Iya dong, pasti ingat.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas denger nangis sih. Karena terharu.
0: Oh iya.
1: Mungkin apa ya, aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini, tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas dengar lagu nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Bener.
1: Tapi kayak kok aku nangis sih.
0: Tapi berarti mama papa suka banget sama single nanti ya, single pertamanya ya. Benar. Oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Di mana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Benar. Tapi kan berarti Nakei sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada enggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya, kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja, aku itu keluarga tuh pasti apa ya,
0: nanyain.
1: Ada gitu.
0: Oh, oke, nemenin gitu ya?
1: Ada, bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo-promo radio-radio pasti kayak kalau nggak mamah nemenin, papa nemenin.
0: Gitu. Oh, wow.
1: Karena juga kayak udah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan, tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu, pengen nemenin, kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
0: Oke, luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan, sebenarnya kan nggak mungkin ya. Aduh, alright. Sekarang gue mau ngajak Nakei buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya, nanti dijawab secara cepat sama Nakei. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur atau enggak asbun.
1: Aduh, takut.
0: Aman aja, ini pertanyaannya mudah-mudah kok, simple-simple aja gitu ya. Oke, kita main jawatan barengan sama Nakei. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nakei.
1: Naik panggung?
0: Oke. Oke, ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nakei ketika naik panggung?
1: Naik panggung karena aku tuh dulu benar-benar kayak nggak suka.
0: Oh iya, apakah Nakei adalah seorang introvert?
1: Oh introvert, bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku kalau tes gitu, tes buat surat-surat, wah 80-90% tuh introvert.
0: Oh wow.
1: Yes, jujur. Right. Fun fact
0: ya, ternyata Nakei adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
1: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
0: Betul.
1: Ya. Support orang tua itu berperan penting, sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu sih.
0: Oke. Jadi kayak mau sampai kapan ya takut-takut ya, gitu kan? Alright. Oke, kita benar. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
1: Pas di Idol deh.
0: Oke, pas di Idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus gak?
1: Karena mungkin saat aku di Idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya sekali lagi gitu, karena benar-benar banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
0: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
1: Kaziva.
0: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
1: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
0: Oh iya. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
1: Gemeter sih, yang benar-benar besar, karena benar-benar kayak Kak Ziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
0: wow banget.
1: Please profesional pakai, jangan fangirling dulu please.
0: harus nahan emosi itu ya, biar gak fangirling gitu ya. Ketika denger suara Ziva dengan riff and runs ya, wow. Gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
1: Lirik lagu sih.
0: Lirik lagu.
1: Ketep malu.
0: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya, kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya?
1: Iya, benar. Wow. Sangat kopi.
0: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
1: Long black sih. Ya, americano dan long black ya.
0: Serius? Wow. Serius? Wow.
1: Kita butuh energi ya buat
0: ya nasi sih. Kita. Tapi
1: udah itu.
0: Tapi sih maksud gue kira tuh Nakei gitu kan, dengan looks yang Nakei seperti ini, kayaknya kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
1: Iya, hidup americano guys.
0: Oh, yes. Oke, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin Nakei langsung bahagia.
1: Makan? Harusnya nyanyi makan ya.
0: Gak apa-apa ya kan. Tapi Nakei, apa makanan favorit lo?
1: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
0: Oh iya, serius? Gak ada yang gak suka sama sekali?
1: Spesifik, iya benar-benar kayak gak. Yang spesifik banget tuh gak ada. Suka makan semua.
0: Tapi kalau makanan pedes sama enggak pedes? Makan pedes.
1: Di tengah-tengah. Karena pedesnya enggak begitu itu, enggak sekuat itu menghadapi pedes.
0: Oke.
1: Tapi enggak suka juga kalau enggak ada rasa pedes. Bener jadi sih. Di tengah-tengah.
0: Bener sih. Kayak kalau makan enggak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan.
1: Benar. Kurang mendang gitu.
0: Ya? Siap. Oke, kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
1: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
0: Wow. Ada maksudnya ada momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
1: Lebih ke apa namanya? Itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu lirik favorit aku deh pokoknya.
0: Doanya Nakei gitu ya untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nakei menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright. Selanjutnya, kalau lagu Nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
1: Coklat?
0: Kenapa tuh?
1: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya. Kehangatan.
0: Oke.
1: Dan memang lagu Nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan bersama orang-orang yang kita sayang gitu.
0: Okay.
1: Jadi menurutku coklat itu nggambarin lagu Nanti banget sih.
0: Wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nakei dengerin akhir-akhir ini.
1: 3 lagu. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
0: Wow, oke.
1: Yeah.
0: Alright.
1: Yang kedua lagu Nanti. Lagu Nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
0: Bentar lagi rilis.
1: Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
0: Alright, Setengah Hadir. Itu berarti
1: on repeat sih.
0: Bener. Itu yang terakhir cuma Nake doang tuh yang bisa denger tuh.
1: Aku udah bener-bener nggak sabar kayak please. Jadi sebelum ini dipublish kayak aku harus bener-bener.
0: Oke, itu dia jawaban barengan sama Nakei. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nakei. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei.
1: Yuhuu.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Kay Lova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Kay Lova Riau katanya hadir, terus ada Kay Lova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nake, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku pertama deg-degan guys, karena deg-degan sih jujur, karena lagu Setengah Hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, wow. Kira-kira apa okay, yang nanti, yang boleh di spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Boleh dong, bahkan aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya. Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh.
0: Coba.
1: Waktu full ref juga boleh. Aduh ya ampun. Boleh nih, aku nyanyi nih.
0: Dikit

0: Nakhil. Nakhil lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Harusnya kita agendakan sih pertemuan
0: boleh
1: kita secara langsung
0: sih. Boleh
1: pasti
0: banget
1: akan pecah gong.
0: Nah itu dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia yang nanya, BTW itu background planet banget Kay.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian juga bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman produser sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nakay, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak buat teman produser seluruh Indonesia dan juga Kelova ya, Kelova, silakan.
1: Oke, halo teman-teman berdua, aku Nakay. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti tuh benar-benar definisi memeluk. Betul. Karena Nakay tuh pengen lagu nanti tuh bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita nggak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul. Ya
1: kan? Kapan semesta begitu.
0: Alright.
1: Wah, begitulah. Oh ya, boleh gak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin pre-save lagu baru aku.
0: Boleh.
1: Sama aku sebelum tanggal rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Ya. Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar ya. Lagi banget ya, bener-bener bentar lagi ya.
1: Ya, mungkin teman-teman yang pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Thank you so much.
0: Alright. Yes. Itu dia ya, berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di-save, pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nakay sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Alright.
1: Seru banget
0: ya. Betul. Kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
1: Harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
0: Waduh. Alright, alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali lagi terima kasih Nakay. Sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir barengan sama Edit dan juga Nakay. Kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Aditama pamit. Sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye. Music Life Chat. Ska break, come the roses.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

juga ya. Jangan kemana-mana, habis ini aku bakal balik untuk kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Jadi kita ke ininya dulu, ke konsep awalnya bahwa komunitas ini punya keahlian yang unik. Jadi dengan bekerja sama, anggota tuh dapat memperoleh wawasan yang baru dan mungkin tidak bisa ditemukan di dalam komunitas kamu. Nah, penelitian tentang kolaborasi juga menunjukkan bahwa ada pertukaran pengetahuan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong inovasi. Jadi kalau kamu bergaulnya di orang yang situ-situ di situ-situ terus, ya maka kamu akan terus-terusan tuh teman-teman berdua.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pada tahun 1930, di Piala Dunia pertama, nggak ada bola resmi. Masing-masing tim bawa bolanya sendiri. Bahkan, pada saat pertandingan final, sempat ribut loh soal bola siapa yang bakal dipakai. Akan tetapi, di 1970, semuanya berubah. FIFA untuk pertama kalinya menunjuk sebuah perusahaan besar untuk mendesain dan memproduksi bola resmi. Satu bola untuk semua pertandingan. Nama bola itu Telstar. Hitam putih, simple, tapi justru itu yang bikin ikonik. Karena saat itu siaran TV masih dominan hitam putih, desain ini bikin bola gampang kelihatan di layar. Setelah Telstar, perusahaan tersebut terus bikin bola baru tiap edisi Piala Dunia, tapi masih menggunakan pola dasar yang sama selama bertahun-tahun hingga 1986. Pada tahun inilah, baru bermunculan desain bola yang unik untuk setiap edisi Piala Dunia. Di momen bersejarah kali ini, Piala Dunia 2026 berkolaborasi di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bolanya pun ikut mencerminkan ketiga negara tersebut, sehingga diberi nama Trionda, dari bahasa Spanyol yang berarti 3 gelombang. Warnanya merah, biru, dan hijau, mengambil dari warna nasional ketiga tuan rumah. Kalau kamu lihat lebih dekat, 3 ikon yang tersemat di permukaannya. Bintang untuk Amerika Serikat, elang untuk Meksiko, dan daun maple untuk Kanada. Ketiganya menyatu di tengah bola, membentuk sebuah segitiga, simbol dari 3 bangsa yang bersatu. Jadi, tiap 4 tahun sekali, bola bukan cuma ganti tampilan, tapi juga jadi cerminan dari negara tuan rumahnya.

0: Widi.
1: Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya.
3: Di, gak asik kamu Ray.
4: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
3: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
3: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicuci.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

bahas tentang cut off nih, teman bro dua. Gimana menurut kamu? Bacain komen-komentar dari Din katanya. Katanya dia gak bakal nge-cut off orang. Dia katanya bisa ngajak diskusi orang tersebut. Kalau orangnya memang gak mau diajak diskusi, gak mau terima kritikan, ya udah. Jalan satu-satunya kita gak usah bertegur sapa lagi. Oh, berarti kalau misalnya ada kesalahpahaman, gak yang diam-diam nge-cut off gitu ya. Dari Macal katanya, gak semua orang punya pemikiran hal yang sama tentang cut off. Karena aku gak setuju sama orang yang gampang banget untuk cut people off. Karena gak semua akan mengerti, dan tapi kalau kita sepemikiran, you will get it. Bahkan manusia tetap akan saling bergantung. Tapi sebaiknya memang jangan bergantung sama manusia sih, teman-teman dua ya. Walaupun memang in the end akan ada suatu saat atau situasi yang memang kita gak bisa sendirian gitu. Pasti maunya dan bisanya hanya dibantuin orang.

santai katanya. Aku ngerti of orang yang emang udah nggak bisa diajak komunikasi sih kalau misalnya ada konflik. Karena kalau dari komunikasi nggak bisa, ngapain dipertahanin lagi? Ya, ya orang memang memilih pertemanan yang sehat kan, memilih circle-circle yang sehat teman waduh. Jadi make sure memang kamu udah berada di circle yang tepat.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

teman-teman Pro 2 with me Dehab. Sebelum kamu ngotot

0: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat. Berjumpa dalam rendungan malam hari ini yang berjudul Garam dan Telaga. Suatu hari, hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datanglah seorang anak muda yang sedang dirundung banyak sekali masalah. Langkahnya gontai dan air mukanya pun ruwet. Tamu ini memang tampak seperti sangat tidak bahagia. Tanpa membuang waktu, ia pun menceritakan semua masalahnya kepada lelaki tua yang bijak tadi. Lelaki itu pun mendengarkannya dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam garam dan meminta tamunya untuk mengambil segelas air. Ditaburkannya garam itu ke dalam air, lalu diaduknya perlahan. Cobalah kau minum ini dan katakan bagaimana rasanya, kata pak tua tadi. Pahit, pahit sekali, jawab sang tamu sambil meludah ke samping. Pak tua itu pun sedikit tersenyum. Kemudian ia mengajak tamu itu untuk berjalan ke tepi telaga di dalam hutan dekat tempat tinggalnya. Kedua orang itu pun berjalan berdampingan, dan akhirnya mereka pun sampai di tepi telaga yang tenang. Kemudian pak tua itu kembali menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu. Dengan sepotong kayu yang digunakannya, ia pun mengaduk-ngaduk yang menciptakan cipratan air dan mengusik ketenangan telaga itu. Nah, cobalah ambil air dari telaga ini dan kemudian minumlah. Saat tamu itu selesai mengaduk air tersebut dan meminumnya, pak tua tadi pun bertanya, bagaimana rasanya? Segar, sahut sang tamu. Apakah kau merasakan garam di dalam air itu? Tanya pak tua lagi. Tidak, tidak sama sekali, jawab si anak muda. Dengan bijak, pak tua itu pun menepuk-nepuk punggung si anak muda. Ia lalu mengajaknya duduk berhadapan, bersimpuh di samping telaga itu. Nah, anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam, tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah dan rasanya pun sama, dan memang akan tetap sama. Sahabat kreatif, dari cerita ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Hatimu adalah wadah itu, perasaanmu adalah tempat itu, kalbumu adalah tempat kau menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hatimu seperti gelas, melainkan ubahlah hatimu seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi sebuah kesegaran dan kebahagiaan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Kucing. Siapa lagi nih? Siapa? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online kalau mau hidup nyaman.

malam, selamat beristirahat. Sekali udara, tetap udara, merdeka. Inilah program Radio Republik Indonesia, Makassar.

Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 RRI Pro 2 FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Yang bertugas pagi ini Isan Murad tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Kapas, kata Pak Ustadz, bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Hampir setiap hari kita mengakses platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Namun, sebagai Muslim, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial dapat menjadi sarana kebaikan, tetapi juga dapat menjadi sumber keburukan jika tidak digunakannya dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, "Wal Asri, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran." Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah modal berharga. Setiap detik yang kita habiskan di media sosial harus bernilai positif, bukan sekedar untuk hiburan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, beberapa cara memanfaatkan media sosial untuk hal positif yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan kepada kita. Yang pertama, menyebarkan kebaikan dan ilmu. Media sosial dapat menjadi sarana dakwah. Kita bisa membagikan ayat Al-Quran, hadis, atau nasihat-nasihat yang mengingatkan kita pada kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Dengan media sosial, kita bisa menyebarkan kebaikan kepada banyak orang dengan mudah. Selain itu, juga dapat membangun daripada silaturahmi. Media sosial memudahkan kita untuk terhubung dengan keluarga, teman, dan saudara seiman. Gunakanlah fitur tersebut untuk menjaga daripada hubungan baik dan saling menguatkan dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diperpanjang umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, menginspirasi dan memberi motivasi. Kita dapat membagikan kisah-kisah inspiratif, pengalaman pribadi, dan konten yang memotivasi untuk orang lain, termasuk untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan tentu tidak terlupa mengenai bagaimana untuk menghindari konten negatif. Jauhilah konten yang mengandung ghibah, fitnah, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, semoga hal demikian kita bisa menjadikan pembelajaran daripada teknologi yang semakin canggih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: around.
1: Wake up, wake up.
2: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Buku The Alpha Guide karya Henry Manampring adalah sebuah buku yang membahas tentang kepemimpinan dan cara untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif, terutama yang memiliki karakteristik sebagai alpha atau pemimpin yang dapat mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Buku ini memberikan panduan langkah demi langkah untuk memahami konsep kepemimpinan serta cara-cara untuk mengembangkan kualitas-kualitas kepemimpinan yang kuat. Dalam buku ini, mengedepankan pentingnya keberanian, kepercayaan diri, keterampilan, komunikasi, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang tegas. Dalam The Alpha Guide, Henry Manampring menjelaskan bahwa seorang pemimpin yang baik tidak hanya memiliki visi yang jelas, tetapi juga dapat membimbing orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Buku ini seringkali diacu oleh mereka yang ingin mengembangkan diri dalam aspek pribadi dan profesional. Buku ini memberikan wawasan mengenai bagaimana menjadi seorang pemimpin yang tidak hanya dihormati, tetapi juga disegani oleh orang lain di sekitarnya. Buku ini pada dasarnya adalah panduan praktis bagi mereka yang ingin meningkatkan kemampuan kepemimpinan mereka dan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih efektif, dan lebih dihormati dalam dunia profesional maupun pribadi. Dengan berbagai teknik dan prinsip yang diajarkan, pembaca diharapkan dapat mengambil langkah konkret dalam meraih posisi pemimpin yang sukses dan berdampak.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman Radio. Welcome back with Iksan untuk ada isi hari ini di hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Dan pastinya untuk keceriaan pagi hari ini akan aku share buat kalian semua nih teman Produa ya. Apalagi mungkin yang pagi-pagi harus melakukan atau mengerjakan sesuatu gitu teman Produa. Nah, bareng aku pastinya kamu bakalan semangat dan juga bakalan bertambah energinya nih teman Produa. Supaya boleh balance lah ya untuk kegiatan pekerjaan kamu dan juga hiburan yang kamu dapatkan ya. Ya istilahnya zaman sekarang anak-anak Gen Z itu bilang work life balance, asik. Nah, sebenarnya work life balance itu apa sih teman Produa, dan aku mau kasih kamu juga sebentar tips and triknya gimana sih bisa work life balance gitu ya, untuk keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan kamu pribadi. Jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Produa RRI Makassar, because I'll share for you all guys.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kan ku lakukan

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, kita lanjut lagi kasih tahu kamu kalau misalnya work life balance itu sangat penting banget buat kamu juga sih teman Pro 2 ya, supaya gak terlalu stres gitu ya. Kamu harus tetapkan jam kerja yang jelas, ditentukan kapan mulai untuk harus selesai bekerja gitu. Hindari membuka email ataupun chat pekerjaan di luar jam kerja jika tidak mendesak gitu teman Pro 2. Jika bekerja dari rumah, usahakan memiliki area kerja khusus gitu. Dan juga kamu harus buat prioritas nih, jangan mencoba menyelesaikan semuanya sekaligus gitu. Kamu harus fokus pada tugas yang paling penting dan berdampak besar gitu. Terus gunakan daftar tugas harian juga agar pekerjaan lebih terarah gitu teman Pro 2. Jadi enggak ngasal bekerja aja gitu, atau mungkin kamu to-do list-nya memang harus lebih kuat gitu teman Pro 2. Karena mungkin ini pekerjaan yang setiap hari kamu kerjakan, jadi to-do list is not really important for making in every day. Tapi kalau misalnya diulang-ulang terus di teman Pro 2, kamu pastinya bakalan tahu di mana sih waktu yang tepat untuk kamu bisa melakukan atau mengerjakan apa yang bisa memenuhi keinginan kamu sendiri gitu teman Pro 2.

0: kan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

Nah, balik lagi teman Pradua yang lagi saja di 96,8 FM Pradua dari Makassar dan masih ngebahas tentang per work life balancing teman Pradua ya. Nah, buat kamu yang mungkin masih awal-awal gitu teman Pradua mau kayak wah kayak memang harus ada selingan pada saat setelah bekerja gitu teman Pradua ya. Kamu juga memang harus sisihkan waktu dari yang lainnya untuk diri sendiri gitu. Ya mungkin kalau misalnya kamu suka olahraga, kamu bisa olahraga, baca puisi mungkin, atau mengumpulkan apa ya, hobi-hobi kamu yang dulu gitu, atau mungkin malah berkumpul dengan keluarga gitu teman Pradua ya. Anggap saja memang waktu yang kamu punya itu penting dan semuanya bisa kamu lakukan dengan baik gitu. Dan kamu harus belajar untuk mengatakan tidak. Jangan sampai jadi kayak orang people pleaser gitu ya. Dan menerima semua permintaan pekerjaan memang membuat kamu akan jadi kewalahan gitu. Dan menolak secara sopan ataupun meminta penyesuaian tenggat waktu seringkali lebih baik kalau misalnya mengambil pekerjaan yang terlalu banyak gitu teman Pradua. Nah, jangan lupa juga istirahatnya harus teratur nih, berdiri dan berjalan beberapa menit saja setiap 1 sampai dengan 2 jam. Terus juga jangan makan sambil terus bekerja gitu teman Pradua. Beri waktu mungkin untuk otak kamu bisa refresh gitu, beristirahat agar bisa fokus kalau misalnya kamu sudah istirahatkan teman Pradua ya.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Teman terbaik kamu.

Terbaring on 6.4 FM per 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman per 2, saya akan kasih kamu dulu untuk perkiraan cuaca kita di hari ini, di edisi hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Kondisi keadaan perkiraan cuaca di Kota Makassar ini sangat cerah ya, teman per 2, jam 7 sampai dengan jam 8 ya. Tapi nanti di jam 8 akan cerah berawan, teman pradua ya, dan untuk suhu udaranya 28 derajat Celcius. Nanti di 9.00 akan berawan, teman pradua, sampai dengan jam 10.00 di 30 derajat Celcius. Jam 11 akan cerah berawan di 31 derajat Celcius kembali, teman pradua, dan di jam 12 akan berawan dengan 31 derajat Celcius sampai dengan jam 1 di 30 derajat Celcius akan tetap berawan. Nanti di jam 2 nih, teman perdua, akan cerah di 30 derajat Celcius sampai dengan jam 14.00. Nanti jam 5 akan turun menjadi 29 derajat Celcius dengan kondisi perakiran cuacanya yaitu cerah di teman perdua sampai dengan malam hari. Tapi mungkin suhu udaranya aja yang nanti akan turun sampai dengan di pukul 23 ya, teman perdua ya. Nah, jadi untuk kamu yang mungkin seperti biasa malam minggunya bakalan ada rencana banyak, kayaknya hari ini boleh deh, teman perdua ya, bisa diselesaikan kalau misalnya kamu pengen lakukan mulai dari pagi gitu, teman perdua. Habis ini bakalan ada informasi kondisi keadaan jalan juga nih, teman perdua, dari CCTV Diskominfo Kota Makassar. Yang pengen tahu jangan kemana-mana, tetap saja di 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ke kondisi arus lalu lintas di Kota Makassar untuk edisi hari ini. Saya akan mulai dari perbatasan Goa menuju ke Makassar. Teman Pradua masih lancar-lancar aja, tapi mostly semuanya memang masih lancar-lancar aja ya guys ya. Di jam 7 mau ke jam 8 ini teman Pradua. Terus di Alauddin depan SPBU ini juga masih lancar-lancar aja. Simpang 5 Bandara juga masih lancar-lancar aja nih teman Pradua. Petara ini juga masih lancar banget ya teman Pradua ya. Dan untuk bawah flyover juga masih lancar aja. Jembatan Berembang juga masih aman teman Pradua. Dan untuk kamu yang lagi stay di 96,8 FM Pradua RRI Makassar ya, tetap hati-hati aja ya. Kalau misalnya kamu lagi handling kendaraan gitu teman Pradua ya, jangan sampai kamu tidak fokus dalam berkendara. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kamu butuh yang namanya lansia care, home care, terus juga pemadam kebakaran ataupun mungkin polisi, kamu ambulans ya teman Pradua, kamu bisa hubungin 112 24 jam bebas pulsa teman Pradua. Lahir

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Tata ngegaru sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Teman terbaik kamu.

8 ya teman Predo, saatnya kita bakalan puterin lagu yang kamu suka di lagu pilihan kamu untuk edisi hari ini teman Predo. Jadi jangan kemana-mana ya, kita pasti bakal balik lagi sebentar dan kasih kamu waktu untuk bisa kirimin lagu yang kamu suka di 8111108 WA kita, atau kamu bisa gabung lewat DM Instagram kita di @redan_predo_makassar atau di RRI Digital di kolom komentar RRI Digital teman Predo. Kamu cari dulu Predo Makassar dan langsung aja komen di situ, karena kita bisa langsung bacain dan juga kasih ke kamu lagunya teman Predo. So, don't go anywhere and keep running on 96.5 FM Pre 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.